enye nyame akahu obi apaso ote enkahu obi apaso emodu be yesua munim suya kibab yana sane masi efreni chinchinga.